wabria. Enga wabrio, denga wabria. Genga wabrio, sisi denga wabria.